0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Pra-FM. Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kekuatan untuk Hari yang Panjang. Sahabat Petra, kadang pagi hari kita sudah terasa lelah memikirkan apa saja yang harus dilakukan. Agenda rapat, membuat laporan, deadline yang ketat, dan kita merasa kekuatan kita sangatlah terbatas. Kitab Yesaya 40 ayat 31a berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini memberi janji indah. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Artinya, ketika kita memulai hari dengan doa, memohon kekuatan, dan menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, Dia memberi kita energi dan semangat yang baru. Bukan hanya fisik, tetapi juga hati yang teguh. Jangan terburu-buru langsung terjun ke pekerjaan. Luangkan waktu sebentar untuk bersandar kepada Tuhan. Percayalah, kekuatan Tuhan lebih besar daripada apapun yang kita hadapi hari ini. Dalam hati kita dapat berdoa, Tuhan, aku menantikan Engkau pagi ini. Segarkan hatiku. Beri aku kekuatan dan semangat baru untuk menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Walau gunung tak berpindah, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7 lebih 47 menit. Dan terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami sampai saat ini. Tentu dengan lagu tadi kita diingatkan bagaimana Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Barangkali kita punya banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang terus bisa kita pegang sebagai satu iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun mungkin di sisi waktu seringkali pekerjaan Tuhan itu perlu kita tunggu dengan sabar, sahabat Petra, dan dengan iman seperti lagu tadi. Kiranya hari ini sahabat Petra pun juga tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas Anda dengan gembira dan tentu saja dengan iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Sahabat Petra, Anda yang hari ini mau atau besok mau belanja ya, di mana kampus ada promo belanja luar biasa murah, spektakuler, yang akan menawarkan produk-produk yang luar biasa, sahabat Petra. Ada minyak hemat yang biasanya harganya 20.000 menjadi 19.000-an, lalu ada Indomie yang harganya biasanya 2.900-an menjadi 2.500-an ya. Lalu ada Frisian Black ya, yang harganya biasanya 19.000-an menjadi 16.000-an. Lalu ada Sasa bumbu ya, tepung bumbu yang biasanya 6.300 menjadi 4.700 ya. Lalu ada produk Mama Lemon yang biasanya 9.300-an menjadi 8.300-an ya. Ada tisu Tessa yang biasanya 23.700-an menjadi 11.000-an, sahabat Petra. Ada juga pasta gigi Sensodyne ya, harganya 30.000-an menjadi 24.000-an ya. Dan ada sabun Carnatural White yang biasanya 17.000-an menjadi 15.000-an. Sahabat Petra, jika Anda ingin belanja luar biasa murah ini, Anda bisa datang ke mana kampus terdekat besok hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2026, sahabat Petra. Dan semoga Anda bisa belanja dengan gembira dan menikmati harga yang luar biasa murah ini dari mana kampus. Anda bisa menuju ke mana kampus terdekat besok kalau mau belanja luar biasa murah, sahabat Petra. Kiranya info ini memberkati sahabat Petra semuanya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Bu Sri Rahayu, ada juga Pak Hari juga di sini hari ini merequest lagu. Dan juga Bu Ana Ernawati yang meminta lagu dari Siti Mohede, Selalu Bersamamu. Kita nikmati sahabat Petra.

Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali besok di waktu yang sama. Tentu, sahabat Petra, kami berterima kasih sekali untuk Anda yang begitu setia bersama dengan kami. Semoga setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk Anda melalui hari ini. Dan satu pengumuman kecil, sahabat Petra, ada undangan untuk Padus Maranatha, wilayah Yogyakarta Barat, seluruh warga Jemaat GKI Ngupasan. Mari hadiri pekan doa sore ini pukul 6 atau pukul 18 di gedung gereja GKI Ngupasan. Salam sehat selalu untuk semua pendengar Radio Petra, sukacita dalam Kristus untuk kita semuanya. Dan tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Tentu saja tidak hanya istri yang butuh mengisi ulang energi. Suami pun kerap dilanda kejenuhan yang sama. Tidak ada salahnya jika kebutuhan ini dibicarakan bersama sehingga suami dan istri memahami kebutuhan pasangan untuk mendapatkan time off sejenak. Bahkan, Anda berdua dapat menjadwalkan pemenuhan istirahat itu secara bergantian. Memang perlu kebesaran hati suami istri untuk mau sejenak berganti peran ketika pasangannya sedang berlibur. Masing-masing berupaya membantu pasangan menciptakan dan meluangkan waktu untuk keluar dari kesibukan sehari-hari. Tidak perlu merasa bersalah karena meninggalkan anak dan keluarga atau merasa iri dengan pasangan yang sedang libur. Perlu disadari, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyegarkan diri dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Talang isi ulang, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dila?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dila.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin Mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin Mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Spirit Pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: paling mengerti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Petra FM

0: ini Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
7: Spirit Pagi.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook @pdamtirtasembada.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, saya akan berbicara mengenai soal sungai yang tidak pernah kering. Katakan, sungai yang tidak pernah kering. Saudara, ya, sungai adalah berasal dari gunung airnya. Saudara, sungai bukan berasal dari laut. Sungai berasal dari gunung. Makanya saya ambil sungai karena dia berasal dari gunung. Dan saya akan berbicara mengenai soal sungai Yordan. Sedang sungai Yordan mendapatkan air dari gunung Hermon. Sedang dan mengalir turun, esnya meleleh. Saudara, kadang-kadang perjalanan ke Israel, Israelnya sendiri panas, tetapi Hermon ini bersalju. Saudara, dan itu meleleh dan masuk pada anak-anak sungai. Saudara, di antaranya adalah sungai Yordan. Saudara, dan sungai ini arusnya deras. Sungai ini istimewa. Ada banyak kali dituliskan di dalam Alkitab, karena ini menunjukkan tentang pergerakan bantuan Allah kepada umatnya. Saudara yang kekasih, saudara, ini adalah gambarnya. Nanti kita akan melihat videonya. Sungai apa yang tidak pernah kering? Saudara, terus ada sungai yang tidak pernah kering. Dan ini sungai yang diilustrasikan dalam kitab Nabi Yesaya. Dan Yesaya melihat dengan jelas, dan itu tidak jauh dari tempat di mana dia sedang melihat visi Ilahi, yaitu sungai Yordan. Saudara, sungai Yordan, saudara, adalah sungai yang sangat historical, sangat bersejarah, sangat bersejarah. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, dan sungai ini mengirimkan kehidupan yang begitu luar biasa bagi seluruh penduduk negara-negara yang ada di sekitarnya, istimewa Israel. Saudara, nah, saya ingin mengajak semua saudara, termasuk saya, akan kita jalani suatu penyeberangan. Katakan, suatu penyeberangan. Sungai Yordan. Ya, dan ini dahsyat, saudara, ya. Dia mengatakan, aku menyeberangi sungai Yordan hanya dengan membawa tongkat ini saja. Hanya satu tongkat, saudara. Dan inilah yang dia bawa untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk memulai suatu sejarah yang baru. Dan dia berkata, dan sekarang Tuhan, aku sudah menjadi dua pasukan.

0: pasukan berkat. Katakan dua pasukan berkat. Dari sebatang kara yang membawa tongkat. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa tongkat ini adalah perjanjian firman. Dan kalau saya dan Anda memilikinya di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan juga kesempatan dan kemungkinan. Katakan kesempatan dan kemungkinan. Dengan tongkat firman yang tetap saya pegang, saya akan berjaya di tahun ini sampai mati dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-10 kita akan baca. 1, 2. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Wow. Hebat. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara tahun 2023. Ketika semua pesimis, ketika semua apatis dan semua hanya berserah kepada Tuhan. Tanpa bisa dan tanpa mau berusaha. Maka saya ingin mengajak seluruh jemaat dan semua saudara pendengar semua untuk memperhatikan. Menarik sekali apa yang dituliskan dalam New English Translation. Ayat yang sama. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. Wah, membaca ini hati saya menjadi tidak punya harga diri lagi. Orang yang begini sukses. Dari sebatang kara, cuma pakaian yang melekat pada tubuhnya. Dengan sebatang tongkat, minyak pun sudah dia tuang habis di batu ketika dia bermimpi di Luz. Yang kemudian dia mengubah nama desa ini menjadi Bethel. Dan dia mengatakan, disinilah rumah Allah. Kalau Tuhan memberkati aku akan kembali lagi ke tempat ini. Tempat di mana aku ketiduran. Dengan bantal dari batu yang keras. Tapi pada tengah malam itu aku melihat mimpi. Sorga terbuka. Dan malaikat Allah turun dari Allah di tahtanya di atas. Turun, naik kepadaku dan kepadanya. Aku akan kembali lagi ke sini. Dan aku akan mengembalikan persepuluhan. Coba. Orang sebatang kara. Saya yakin saudara tidak sebatang kara. Dan tidak, saudara masih punya apa-apa. Satu hal yang saya paling tahu, kalaupun saudara tidak punya uang, saudara masih punya handphone. Betul apa tidak? Tidak atau betul? Wah, tapi gak ada pulsanya, gak ada datanya. Tetap saudara punya. Tidak punya uang, gak bisa makan. Handphone tetap dipegang. Yakob, coba pegang. Dan ini mempunyai makna. Adalah firman Tuhan. Bila Anda dan saya memegang teguh firman dalam hidup kita, Anda boleh tidak punya apa. Anda boleh ditinggal. Dan Anda boleh meninggalkan apapun. Anda boleh sebatang kara. Tetapi kalau Anda mempunyai tongkat firman, Tuhan menyertai Anda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan kirim malaikat-malaikatnya dalam hidup Anda. Kejadian pasal 28 nanti kita akan baca. Ketika Yakob dalam keadaan yang ketakutan, Tuhan kirim malaikat-malaikat. Sudah. Dan dia dibesar hatikan. Oleh karena Tuhan sangat perhatiin dia. Orang berdosa yang bertobat. Katakan orang berdosa yang bertobat. Akan sangat diperhatikan Allah. Lebih dari orang benar yang tidak bertobat. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. I'm not worthy of the least of all the mercies and of all the truth that you have shown to yourself. Hebat sekali kalimatmu. Saya jadi malu hati. Saudara, dia mempunyai harta banyak sampai dia bagi menjadi dua. Saudara, dia memberikan persembahan untuk melunakkan hati kakaknya untuk supaya tidak membunuh dia. Persembahannya banyak. Hewan-hewan yang jumlahnya banyak. Kakaknya menerima utusan daripada si adik. Adiknya masih ketakutan bersembunyi di tepi sungai Yabok. Kakaknya berkata, ini semua hewan. Ini harta yang begini banyak. Untuk siapa? Untuk apa? Utusannya mengatakan, hambamu Yakob mengirimkan semua ini agar supaya tuanku Esau menerima, supaya tuanku lunak hatinya. Tidak, aku sudah menyebabkan. Kembalikan pada adik. Tidak, kami tidak berani pulang dengan membawa kembali. Kami salah. Mohon tuanku menerima. Saudara, yang dia berikan pada kakaknya itu jumlahnya banyak sekali. Kenapa? Karena dia terlalu kaya. Semua katakan, walaupun demikian, Yakob rendah hati. Siapa yang mau dijadikan kaya, tapi tetap rendah hati? Tolong angkat tangan. Siapa yang mau dijadikan kaya luar biasa, ora sombong, ora angkuh? Siapa? Angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diacungkan ke sorga. Kiranya tahun ini engkau mengubah sejarah hidup kami semua. Menjadi berkelimpahan, berjaya dalam ketakutan kepadamu. Sebagaimana Yakob si pendosa ini telah kau rubah sejarahnya. Biar ini terjadi kepada kami semuanya. Yang percaya ucapkan dengan angkat dua tangan ucapan terima kasih kepadanya. Lebih keras lagi. Yang ada di rumah, ucapkan terima kasih yang keras. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena saya akan menerima perjanjian dahsyat ini di tahun ini. Dalam nama Yesus, terjadi demikian. Amin.
1: Haleluya. Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Mitra FM

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
1: Kredit Union.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.9

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Hari Kamis 21 Mei 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima hingga nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Untuk semuanya yang di Jogja, kemudian yang mendengarkan Petra di streaming, live streaming, kemudian juga mendengarkan Petra di aplikasi Petra melalui smartphone dan download di Play Store. Selamat sehat semuanya pokoknya di situ. Hari ini senang banget ketemu lagi di Gita Prima, dan tentu saja sahabat Petra yang mau request lagu boleh, atau sekedar menikmati, terima kasih juga di acara harian kita Gita Prima sampai jam 2 nanti. Yang mungkin baru saja mendengarkan barangkali tanpa sengaja karena searching gitu di search radionya dan menemukan 105,7 acara Gita Prima, acara dengan kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang sempat hits atau pernah hits di beberapa tahun kebelakang. Pokoknya di Gita Prima lagu-lagu hits yang enak dan terseleksi ya. Dan kalau dihitung tahunnya 90-an gitu atau 80-an akhir sampai 2000-an awal, sampai lagu-lagu yang bagus pokoknya 10-15 tahun kebelakang kurang lebih gitu. Silakan di WA-nya Petra di 0856-0202-4567. Wah, sebelumnya selamat buat sahabat Petra pecinta sepak bola ya, terutama di Liga Inggris. Finally, akhirnya Arsenal menjadi juara setelah mungkin lebih 20 tahun ya. Gita Prima sampai jam 2, dan nanti kita juga akan ngobrol sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lagu yang kedua dari Faris Rustam Munaf dan Neno Warisman. Siapa tahu kita semuanya juga

lagi punya obsesi terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, atau juga terhadap negara kita tercinta Indonesia. Sebuah lagu tahun 1991.

Sebuah lagu yang mungkin di antara sahabat Petra yang pernah mendengarkan lagu ini, Rin Jamain. Saya juga jujur rada-rada asing gitu. Tapi tadi saya sempat searching dan muncul lagu ini. Dan kenapa saya pilih? Karena lagu ini musiknya dan apa namanya, beda ya. Beda dengan lagu-lagu pada zamannya maksudnya. Dan lagu tadi, Tali Ikatan Rinjan Jamain, itu tahun 1997 sahabat Betra. Sekarang 2016, berarti udah lama banget ya. Dan di tahun 87 dengan musik seperti tadi, ya artinya menjadi sebuah salah satu lagu yang memang beda. Dan tentu saja tidak

ya. Silakan berumur panjang tapi tetap sehat. Minimal bukannya tidak bermanfaat, tapi bermanfaat tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya atau diri sendiri gitu. Bahkan sebetulnya terlalu nyaman tampil apa adanya tanpa berusaha terlihat lebih muda. Nah, itu catatan. Ya, kita tidak perlu membuat kita semuanya untuk terlihat lebih muda, misalnya dengan kita semuanya, atau kita pernah melihat ya, orang yang sudah usia cukup mikirnya misalnya 80 ya, memang rapi memang harus, kemudian bersih iya, tapi misalnya apa ya yang sangat kontradiktif, yang tidak cocok model sekarang dipakai bajunya gitu. Kalau orang 80-an pakai rok span cocok nggak sobat Petra? Bisa juga cocok ya, tapi mungkin bukan yang itu contohnya. Mbak Ita di Temangan Baru katanya minta lagunya Lingua.

Sobat Berita, nanti kita lanjut lagi ya. Ada sedikit kalimat di artikel tentang nona mixing dari Italia ini yang katanya menjadi istilah nona mixing ini menjadi trendy atau viral atau tren di media sosial beberapa waktu yang lalu ya, tentang gaya hidup nenek-nenek Italia untuk panjang umur ya. Dan saya yakin gaya ini bisa berjalan kalau di mudanya ya, di mudanya juga dijaga sehingga ketika nenek-nenek masih kelihatan gitu. Nggak mungkin ujug-ujug nenek-neneknya kelihatan keren gitu. Kita break dulu dan mendengarkan satu lagu yang legendaris dari Koes Plus. Seperti biasa, sahabat beta, kita mendengarkan satu lagu dari Koes Plus. Menarik lagunya ini, perlu kita sadarkan, bukan hubungannya dengan penuaan, tapi hubungannya

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24 567, 0274 885 481.
1: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan buka kembali pasang baru BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

Mesra, sebuah lagu yang sangat legendaris dan mempunyai nilai yang tinggi karena sekali lagi mungkin sudah banyak yang komentar ya. Yang jelas lagunya juga khas, ciri khasnya Mus Mujiono Mesra gitu. Selamat siang juga buat KR yang lagi mendengarkan Petra terus, terima kasih. Pokoknya terus sehat dan siap. Siap apapun gitu. Juga ada Mbak Tias. Mbak Tias ya, bener. Mbak Tias di Kolombo sana katanya minta Vina Panduwinata. Lagunya dia ya. Habis ini bisa didengarkan sahabat Mbak Tias ya. Sebelum saya lanjutkan satu apa namanya? Kalimat yang kemarin yang tadi saya janjikan yang menarik mengenai apa? Tren Nona Mixing ini ya. Ternyata salah satunya adalah kita diingatkan untuk ya menikmati sesuatu yang kadang-kadang tidak harus ngapa-ngapain gitu. Jadi ya contoh apa ya? Contoh yang nyata yaitu kita duduk sambil minum gitu. Minum kopi sambil melihat kalau di rumah ya di depan teras gitu. Kalau di kantor ya mungkin dia ada di selasar, kemudian ada di kantin, kalau di apa mana di tempat kerja ya itu tadi mungkin ada lobi yang di lantai 3 melihat ke langit gitu. Intinya menikmati kita pas tidak ngapa-ngapain gitu sahabat Petra. Ya itu menjadi salah satu yang dilakukan oleh nenek-nenek di Italia sehingga mereka umur panjang sehat dan tidak merepotkan diri sendiri dan orang lain, masih bisa mandiri maksudnya gitu, tidak perlu bantuan orang lain ya. Ya itu ternyata saya baca tadi poinnya salah satunya adalah ada kalanya kita harus menikmati ketika kita sudah atau tidak ngapa-ngapain. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau zaman sekarang kan kita santai kemudian minum kopi di kafe atau dimanapun juga, tapi masih disambi atau di teras gitu, tapi masih disambi dengan main laptop atau walaupun santai tapi sambil apa ya, kalau sekarang memikirkan menulis sesuatu gitu atau menjahit. Coba lepaskan gitu sahabat Petra, biar kita niru sesuatu yang kadang-kadang kita lupa ya. Sisi lain kita selalu diingatkan untuk selalu melakukan sebuah aktivitas biar tidak bengong gitu. Tapi ada kalanya kita lupa juga bahwa ada kalanya jika kita juga men-share atau men-spare atau menyisakan waktu beberapa menit atau beberapa setengah jam gitu. Kita tidak ngapa-ngapain gitu. Sambil minum kopi aja atau sambil duduk. Lepaskan itu laptop, lepaskan itu buku, lepaskan itu apa namanya media sosial dan macam-macam. Setiap hari setengah jam, tidak ngapa-ngapain, melihat situasi dan kondisi. Cuman itu tantangannya satu, sahabat Petra, pasti pikirannya kemana-mana. Tapi paling tidak, nggak ngapa-ngapain gitu, di depan kita nggak ada laptop, tidak ada buku, tidak ada koran, tidak ada majalah, tidak ada media sosial. Kayaknya layak kita coba, sahabat Petra.

Enak banget lagunya sahabat Petra. Sebuah lagu yang sebenarnya sudah lama banget ya. 1984 sahabat Petra dari Vina Panduwinata. Tadi diminta juga oleh Mbak Tias di Kolombo, mudah-mudahan sudah didengarkan dengan baik. Juga terus lagi menjalankan tugas katanya. Ya, mudah-mudahan segera kelar tugasnya Mbak Tias. Dan juga untuk semuanya sahabat Petra yang hari ini juga mempunyai tugas apapun itu, sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, seorang profesional, pekerja, karyawan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, owner, semuanya selamat menikmati gaya untuk menyelesaikan tugasnya dengan gayanya masing-masing. Tentu saja mudah-mudahan lancar, sukses semuanya dan bisa menikmati hasilnya tentu saja dengan maksimal. Sudah 1 jam, sahabat Petra, senang banget di Gita Prima ya, tidak terlalu lama juga, tidak terlalu pendek, mudah-mudahan efektif. Terus di Petra, besok kita ketemu lagi di Gita Prima sahabat Petra. Sekali lagi terima kasih. Dan tadi diingatkan, jangan lupa untuk suatu saat kita mesti menikmati sesuatu yang kita sedang tidak ngapa-ngapain gitu. Duduk minum kopi tanpa pegang HP, karena godaan sekarang adalah HP ya. Dan tanpa membuka buku macam-macam. Barang setengah jam mungkin di situ nanti kita akan menemukan sebuah peristiwa di mana kita bisa menjadi, kalau dari teorinya Nonam Wixing tadi, menjadi lebih awet, muda dan umur panjang yang jelas tetap fresh gitu. Ada sebuah lagu yang mungkin apa namanya, mewakili sesuatu yang kita harus kadang-kadang untuk sepi gitu sahabat Petra. Barang 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam. Titi DJ dengan Sepi Diri. Saya pamit sahabat Petra, ketemu lagi sekali lagi besok. Terima kasih sekali lagi juga. Dan memastikan sahabat Petra untuk semuanya, hari ini harus lebih baik dibanding kemarin ya. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cinta cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu ku bawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku." Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dalam berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
3: Metro FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Cajus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, Tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini gak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Sumatra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiaosa, Yi Zhenzhu, Yi Zhenzhu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Xijian Yi Fentu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih, Paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, jengkung, siau fentu kuocen, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
3: Petra FM.
4: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
5: Boda Bob Kri 2.
6: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
7: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 02-74-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: 2 in 1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kencen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda, tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Chen Gong Bu Si Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik gensen, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找工作 mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, anak-anak bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, si Zai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Yang nggak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang bunga.

0: Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag Cages Indobellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, "Duk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Shetu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri. Matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat. Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata anugerah. Saudara, meski kita mengenal beberapa musim yang ada dalam kehidupan ini, namun tetap saja harus dapat menyikapinya dengan baik. Karena jika tidak, bisa saja kita merasa tidak nyaman menghadapi perubahan atau bahkan pergantian musim tersebut. Misalnya, musim dingin yang ditandai dengan turunnya salju yang cukup deras. Umumnya kita merasa kesulitan melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Namun sebaliknya, tidak bagi beruang kutub yang satu ini loh. Ya, bagi Sakari yang tinggal di salah satu kebun binatang di Amerika Serikat, musim dingin justru menjadi anugerah. Bahkan baginya, musim dingin merupakan pemupus rindu. Ya, betapa tidak. Ketika kebanyakan orang lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah dan menghangatkan diri mereka di depan perapian, Sakari justru bermain-main di luar. Ia tampak berguling-guling di atas salju dan berenang gembira. Baginya, tak ada yang lebih menyenangkan selain salju dan udara yang sangat dingin. Saudara, anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar dan sebagainya kepada pihak bawah seperti orang rendah dan sebagainya, atau dapat juga berarti karunia dari Tuhan. Tak heran jika anugerah menjadi sesuatu yang banyak diminati dan diharapkan oleh setiap kita. Berbagai upaya akan dilakukan demi mendapatkan anugerah tersebut. Bahkan tak sedikit yang rela mengorbankan diri juga sesamanya. Akan tetapi, sebesar apapun usaha yang kita lakukan, jika memang belum saatnya, maka anugerah tidak akan pernah kita dapatkan. Sebaliknya, jika sudah menjadi kehendaknya, maka anugerah pasti menjadi bagian yang tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita. Sebagaimana anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, bukanlah hasil jerih payah atau usaha keras yang kita lakukan demi mendapatkannya, melainkan hanyalah semata-mata pemberian Tuhan saja. Dan Tuhan memiliki kebebasan untuk menganugerahkannya kepada siapapun juga yang ia kehendaki. Pastinya, yang senantiasa hidup benar seturut kehendaknya, yang bersedia menyatakan kasihnya bagi sesama tanpa membeda-bedakan, dan yang juga berani menyatakan kebenaran meski penuh risiko. Untuk itu, kerjakanlah kebenaran dan lakukan semua yang berkenan kepadanya, sebab kita telah mendapatkan anugerah terindah dalam hidup ini. Ya, apalagi jikalau bukan kehidupan kekal yang sesungguhnya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang komersialisasi anak. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Wah, Pak Sindu, tema yang sangat menarik ya, komersialisasi anak. Wah, apa ini sebetulnya komersialisasi anak, dan apa kaitannya dengan kita sebagai orang tua tentunya?
1: Bahasan ini diangkat dari melihat situasi kekinian, Bu Yosi, di mana tren di masa sekarang dan ke depan semakin banyak keluarga-keluarga kecil. Kalau dulu kan KB itu keluarga besar, tapi dengan proses penekanan dari pemerintah di era yang lalu, akhirnya orang terbiasa punya anak itu 2, 3, atau bahkan ada yang 1. Karena menyadari bahwa membesarkan anak itu tidak cukup hanya dengan jumlah, tapi kualitasnya bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi orang sudah lama meninggalkan konsep banyak anak banyak rezeki. Malah lahirlah keyakinan banyak anak malah semakin buntung.
0: Banyak biaya, Pak.
1: Biaya besar ya. Nah, akhirnya lahirlah sebuah kecenderungan 1, 2, 3 anak, tapi dipus.
0: Wow.
1: Orang tua benar-benar memberi
0: digali
1: perhatian.
0: Potensinya begitu ya, Pak.
1: Ya, memberi perhatian penuh, mengeluarkan uang sebanyak mungkin supaya di masa kecil sudah jadi star. Jadi bintang, dilandasi dengan pandangan nantinya supaya masa dewasanya jadi orang yang sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia itu tidak jatuh dari langit. Harus diupayakan, bahkan sejak anak masih bayi pun. Maka lahirlah studio-studio yang laris manis. Dari sisi akademis, belajar keterampilan, matematika, membaca, berhitung. Studio-studio tentang yang bersifat seni dan pertunjukan, menyanyi, vokal, bermain musik, menari, balet, dan berbagai hal. Dan akhirnya lahirlah lomba-lomba, termasuk di berbagai stasiun televisi, lomba-lomba menyanyi, lomba-lomba menari, lomba-lomba performance, yang akhirnya ada hadiahnya. Dan banyak juga muncul selebritis-selebritis, artis-artis cilik, yang notabene akhirnya menghasilkan uang. Nah, ini agak ketersambungan, komersialisasi anak. Yang lain mungkin tidak komersialisasi menghasilkan uang, tapi anak dalam kondisi yang mirip seperti itu, kompetitif.
0: Ya.
1: Dipus, didorong, dikondisikan supaya kecil sudah jadi bintang. Kalaupun tidak bintang di panggung-panggung dan selebritis dunia artis, tapi katakan selebritis dalam dunia olahraga, dalam dunia kemampuan akademik, dan yang lainnya untuk menjamin masa depannya.
0: Sebetulnya, Pak, kalau sampai pada pengoptimalan bakat anak dan bagaimana mempersiapkan masa depan anak, sebetulnya kan tidak ada salahnya, Pak. Nah, tapi kalau masuk komersialisasi ini yang mungkin perlu kita gali lebih lanjut. Nah, pengertian komersialisasi bagaimana, Pak? Apakah benar-benar anak diperah gitu ya, sorry, seperti sapi perahan misalnya, dapat uang atau seperti apa, Pak?
1: Jadi memang kita bisa melihat pada gejala artis-artis yang dewasa ya, artis-artis usia dewasa yang mudah kita kenali di berbagai tayangan televisi ataupun bacaan media massa,
0: medsos,
1: ya, medsos, media sosial, di mana ayah ibunya terkenal, lahirlah anak-anak yang bahkan sudah dari bayi jadi sorotan media. Lahirnya kapan, bagaimana berat badannya, panjangnya, dan kelucuannya itu di syuting.
0: Ya, publikasikan ya, Pak.
1: Ya, bahkan ada mungkin acara khusus seminggu sekali untuk mengamati keseharian bayi ini, si anak balita ini di-expose. Dan apalagi dengan dunia Instagram, Facebook, dan berbagai media sosial, akhirnya ada banyak pengikut, followers. Akhirnya menjadi media untuk promosi produk-produk, iklan. Bayi sudah menghasilkan uang. Anak sudah menghasilkan uang. Dan ini menjadi sebuah daya tarik bagi pasangan-pasangan muda yang bukan artis, notabene. Tapi mereka akhirnya tergelitik juga bahwa anaknya ditandani dengan lucu, memunculkan perilaku-perilaku yang lucu, bahkan mungkin diarahkan seperti anaknya artis, untuk akhirnya ditayangkan. Dan itu akhirnya juga muncul banyak followers, pengikut,
0: endorse begitu
1: banyak apa? Jadi endorse, jadi mendorong, memberikan penguatan pada produk-produk komersial tertentu dan dapat uang. Nah, inilah terjadi juga komersialisasi anak.
0: Benar sih Pak, saya mengamati di medsos sebetulnya tidak hanya anak artis Pak, banyak yang akhirnya anak-anak kecil yang lain didukung orang tuanya itu menjadi kayak bintang-bintang medsos begitu ya Pak ya.
1: Nah, maka dalam hal ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kebenarannya. Maka saya ajak kita untuk melihat dari satu ayat surat Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ayat ini mau menegaskan satu prinsip bahwa anak itu miliknya Tuhan. Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi sebenarnya anak-anak yang lahir dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, sebagai keluarga-keluarga yang dikaruniai anak, anak itu bukan milik orang tua yang melahirkan. Tetapi maaf, orang tua adalah manajernya Tuhan. Maaf dalam bahasa yang lebih tajam, jongosnya. Ya, dalam istilah tertentu, jongosnya anak-anak itu. Orang kepercayaan yang diserahkan Tuhan untuk mengasuh anak-anak milik Tuhan ini. Jadi makanya, orang tua perlu mendidik anak menurut SOP-nya Tuhan. Saya pakai istilah bahasa Inggris ya, SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Kalau di Indonesia kan prosedur operasi standar. Jadi anak perlu dididik menurut petunjuknya Tuhan, menurut tujuannya Tuhan, petunjuknya Tuhan, dan caranya Tuhan, menurut SOP-nya Tuhan, bukan SOP dan kemauannya orang tua. Di mana anak-anak itu perlu dihantar untuk mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, mengenal rancangan khusus Tuhan untuk hidup anak itu, dan menghidupinya. Artinya, setiap kita sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan, dilahirkan kembali, kita itu sudah diberikan tujuan spesifik, tujuan khusus. Bukan sebatas hidup memuliakan Tuhan, itu tujuan yang berlaku universal. Tapi ada panggilan khusus, ada yang jadi pendeta, petani, menjadi pengusaha, jadi guru, ada yang dipanggil untuk pekerja sosial, menjadi politisi, menjadi pejabat pemerintah, dan sebagainya. Nah, ini orang tua bertugas mendampingi anak supaya ujungnya juga anak tahu panggilan khususnya, dan anak diizinkan di masa dewasanya menjalani panggilan khusus ini. Inilah kunci anak yang sukses dan bahagia, yaitu ketika anak mengikuti kemauan Tuhan, ketika anak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan hidupnya.
0: Baik Pak, berarti yang perlu digarisbawahi, tugas orang tua bukan mengarahkan orang anaknya seperti yang dia mau, tapi justru menemukan panggilan Tuhan dan menghidupi di dalam hidup anak ya Pak.
1: Benar. Jadi makanya di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, didiklah mereka, yaitu anak-anakmu, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Koridornya, batasannya adalah firman Tuhan, rancangan Tuhan. Anak perlu dididik untuk mengenal Tuhan, sebagaimana Shema, Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Mengasihi Tuhan itu perlu diajarkan berulang-ulang lewat perkataan dalam keseharian, lewat keteladanan orang tua, dan melibatkan komunitas orang-orang percaya, sehingga anak mengetahui kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengikuti kehendak pimpinan Tuhan itu.
0: Sebagai milik Tuhan, apa sih Pak yang harus kita perlakukan ke anak?
1: Maka untuk itu anak perlu dikasihi dan dihormati sepenuh hati dengan lewat pendampingan kehadiran orang tua secara konsisten. Jadi bukan disubkontrakkan, bukan diserahkan ke kakek neneknya.
0: Kayak proyek bangunan Pak.
1: Bukan diserahkan kepada guru-guru les. Disubkontrakkan kepada kursus-kursus.
0: Sekolah-sekolah juga.
1: Sekolah-sekolah pada gereja. Mereka ada boleh. Orang kakek nenek, paman bibi, guru les, tempat kursus, sekolah, ataupun gereja. Tapi mereka adalah mitra sukses. dalam pengasuhan anak, bukan pengganti peran orang tua kandung untuk mengasihi dan mendampingi tumbuh kembang anak secara sehat. Itulah arti mengakui bahwa anak miliknya Tuhan, mendidik anak menurut SOP-nya Tuhan. Yang kedua, bahwa anak perlu diberi tempat untuk setiap minat yang sehat. Apa minatnya? Kita beri tempat, perlu disalurkan. Anak juga perlu digali dan dikembangkan bakatnya. Untuk tujuannya apa? Mengenali panggilan khusus, bukan untuk cari uang
0: ya,
1: bukan untuk dikomersialisasi.
0: Berarti itu batasannya ya Pak ya. Anak boleh digali potensinya, bakat, minatnya, boleh sah-sah saja
1: ya.
0: Tetapi tujuannya yang ya membedakan, bukan untuk cari uang, komersialisasi, tapi untuk menemukan panggilan Tuhan dan menggenapinya.
1: Betul. Dan ya, satu lagi, anak perlu dihormati hak-haknya.
0: Nah ini menarik Pak. Apa Pak hak-hak anak Pak?
1: Hak-hak anak itu sudah diakui di level dunia, yaitu dari Konvensi Hak-Hak Anak PBB, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa. Organisasi dunia ini sudah mengeluarkan sebuah ketetapan bahwa setiap anak di dunia ini, di negara manapun, dalam kondisi apapun, memiliki 10 hak dasar. Bahkan Konvensi Hak Anak ini sudah disahkan 20 November tahun 1989. Dan negara Indonesia salah satu dari banyak negara yang sudah menandatangani. Dan diantaranya dari 10 hak ini yang relevan dengan topik kita, yaitu adalah setiap anak punya hak untuk bermain, setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan, setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan rekreasi.
0: Jadi ketika pun kita tadi mendidik dia, kita mengarahkan potensinya, tidak boleh melanggar batasan hak-haknya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk tetap bermain, untuk bisa rekreasi, untuk juga tetap harus dididik, mendapatkan pendidikan formal dan sebagainya.
1: Betul
0: ya, Pak.
1: Jadi memang di menjadi orang tua zaman now, orang tua di masa sekarang dan ke depan, memang layak kita diberi hikmat, diberi fasilitas oleh kemajuan teknologi, globalisasi informasi ya. Tinggal kita klik di handphone kita, kita sudah tahu situasi dunia dan peluang-peluang dunia, beasiswa, lomba, fasilitas, dukungan. Oke, mari manfaatkan. Tapi ada batasannya. Oke. Yaitu bagaimana hindari anak untuk dieksploitasi. Bukankah dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, artinya kamu para orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Artinya jangan berikan luka, jangan lukai hati anakmu. Anak itu masa tumbuh kembang dasar, level dasar. Masa di mana anak lebih banyak membutuhkan masa bermain. Jadi belajar itu lewat bermain. Ya, di mana anak perlu merayakan sukacitanya menjadi anak. Kan akrab dalam telinga kita kata masa kecil kurang bahagia.
0: Iya, benar.
1: Wah, ini kok sudah masa remaja, apalagi masa dewasa, kakek nenek kok masih suka peta umpet, artinya berlaku kekanak-kanakan dan hal yang aneh sebagai orang dewasa. Oh, karena masa kecilnya kurang bahagia. Dan itu memang psikologis.
0: Ya.
1: Kalau anak kurang mendapatkan rekreasi, kebebasan untuk menjadi anak sebagai haknya lewat bermain, lewat hidup yang lebih rileks, maka nanti menjadi masalah psikologis yang dibawa sampai masa dewasa tuanya. Nah, ini berarti kita melakukan kekerasan pada anak. Semula kita berpikir, oh demi anak, demi anak,
0: demi masa anak. Depan mereka, begitu.
1: Benar,
0: ya Pak.
1: Demi anak. Oh, nah, anak senang kok, anak bahagia. Benar, anak senang dan bahagia. Tanyakan dengan jujur. Nah, kalau kita ragu, karena kita kan sudah punya vested interest dalam bahasa Inggris, sudah punya kepentingan tertentu yang kadang kita dengan mudah menutupi. Mari bawa ke konselor, bawa ke psikolog, bawa ke orang yang mengerti anak untuk interview anak kita tanpa orang tua. Karena ada orang tua kan anak merasa takut, terintimidasi, takut gitu kan. Coba tanya untuk klarifikasi.
0: Benar.
1: Jadi libatkan pihak kita untuk menguji anak kita bahagia nggak dengan les-les itu, dengan lomba-lomba itu, dengan diposting di media sosial, dengan dijadikan selebritis cilik, selebgram.
0: Oh, ya,
1: istilah sekarang juga selebritis di dunia Instagram. Bahagia nggak? Relax nggak? Menikmati nggak? Nah, kita bisa libatkan pihak ketiga untuk mengujinya.
0: Kalau gitu apa Pak saran untuk orang tua supaya kita ini bisa mengobati ya kebanggaan semu kita yang nggak perlu sebetulnya. Harusnya gimana Pak mengarahkan, karena kita nggak terlepas ya Pak dari kepentingan, butuh bangga kepada anak kita,
1: betul,
0: butuh merasa ya itu anakku, anak siapa dulu dong,
1: iya.
0: Kan pasti ada begitu gitu, gimana
1: jadi Pak? Itu manusiawi, benar yang disampaikan Bu Yosi bahwa nggak apa-apa anak kita dipuji, ih pinternya, cantik ya, ih kok berprestasi,
0: hebat ya,
1: hebat ya, nggak apa-apa, bahagia, bangga. Tapi maaf, ada batasannya. Jadi mari yang pertama sadari kembali anak milik Tuhan dan perlu diasuh menurut SOP-nya Tuhan. Yang kedua, jaga jarak yang sehat dengan anak. Ini anakku dan ini bukan aku.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kadang tanpa sadar orang tua menganggap apa yang terjadi pada anakku berarti itulah yang terjadi padaku. Yeah. Kalau anakku sukses berarti aku sukses.
0: Aku yang ikut hebat.
1: Gitu ya, anakku dipuji berarti aku dipuji. Anakku dicela berarti aku dicela. Oh no no.
0: Okay.
1: Ada jarak bahwa anak adalah individu yang terpisah dengan kita sebagai
0: orang
1: pribadi, ayah,
0: sekalipun, ya.
1: Ibu dari anak itu. Jadi dengan demikian bahwa artinya mari bangun dan suburkan harga diri orang tua berdasarkan penerimaan sejati Tuhan. Bukan apa kata orang lain, bukan apa kata uang yang kita miliki. Berapa banyak uang? Ah sedikit, kamu gak berharga.
0: Ya.
1: Aduh, aku minder karena uangku sedikit, penghasilanku kecil. Aku merasa hebat karena aku kaya raya dan aku punya pekerjaan yang luar biasa, dihormati banyak orang. Itu penghargaan diri yang palsu.
0: Ya.
1: Penghargaan diri yang sejati, yang sehat adalah dibangun karena aku dikasih Tuhan. Aku diterima Tuhan apa adanya, berhasil, gagal, lancar, jaya, terhambat, karirku, situasiku, keluargaku, seperti apapun, aku menikmati rasa aman yang sejati dari Tuhan.
0: Amin.
1: Sehingga ketika aku bekerja, mengasuh anak, bukan untuk menambah kebanggaanku lagi, rasa amanku, karena rasa bangga sejatiku, rasa aman sejatiku, sudah cukup bersama penerimaan Tuhan. Nah inilah sebuah situasi spiritualitas, hidup rohani, hidup iman yang perlu kita jalani. Kalau kita memiliki iman yang mati, spiritualitas yang kering, hidup rohani yang palsu, ya tidak heran. Ya, mungkin kita aktif di gereja, mungkin kita hamba Tuhan, tapi kita mengeksploitasi anak kita. Kita melakukan kekerasan, pemaksaan pada anak kita.
0: Untuk memenuhi perpanjangan kepentingan tadi. Gitu
1: ya.
0: Ya. Ya. Ya. Kalau kita boleh membangun penerimaan yang diri kita atas penerimaan Tuhan, tentunya kita tidak akan menuntut anak ya Pak ya, misalnya kalau anak nggak berprestasi pun, nggak dipuja-puji orang lain pun, kita nggak merasa terintimidasi ya Pak.
1: Betul, jadi itu bukan lagi menjadi sasaran dan tujuan.
0: Ya, okay,
1: itu setuju, hanya Pak. Semacam efek samping, bonus.
0: Ya.
1: Artinya bonus kan artinya nggak dapat ya nggak apa-apa. Kalau dapat ya puji Tuhan, syukur. Tapi nggak dikejar. Itu namanya bonus. Jadi kembali yang disasarkan bagaimana aku tahu pimpinan Tuhan tuh anak ini apa? Oh ada minat ini. Oke aku fasilitasi. Aku sediakan kesempatan, pendampingan. Kalau aku ada uang butuh guru les, aku carikan guru les. Kalau nggak ada guru les, apa yang bisa aku lakukan? Aku lakukan. Ya, tujuannya bukan supaya anakku terkenal, anak terkenal, bapaknya terkenal, ibunya terkenal, bukan itu sudah bias, maaf sudah sesat dari awal. Ya. Jadi motif kita murni, apa pimpinan Tuhan pada anak ini? Oh ini, oke, aku lakukan, ya bagaimana anak ini mengerti karunia-Nya, talentanya, panggilannya dan menjalaninya. Kalau memang dia dipanggil jadi artis ya oke. Tapi artis untuk memuliakan Tuhan, ya. Dia dapat banyak uang oke, tapi bukan untuk membangun menara Babel bagi dirinya, tapi membangun kerajaan Allah lewat dia terkenal, lewat dia punya banyak uang, dia berikan bagi orang-orang lain, menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Allah lewat uang yang dia miliki, dia berikan lewat keterkenalan dia, dia mempromosikan hal-hal yang positif untuk dunia ini, dan nama Allah dimuliakan. Nah itu kembali, motivasi akan menentukan hasil, menentukan cara kerja. Kalau ada yang salah dalam cara kerja kita, cara mengasuh anak, itu maaf berarti ada yang
0: salah,
1: keliru di motivasi kita, di cara pandang kita tentang anak.
0: Berarti pentingnya orang tua juga mengenali kebutuhan kita pribadi ya Pak, atau dinamika kepribadian kita sendiri, kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersadari ya Pak.
1: Betul.

0: Tuhan.
1: Yeah.
0: Tanpa itu wajar kita akan tersesat. Mm-hmm. Oh, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk anak, untuk anak. Tapi ujung-ujungnya untuk kita sendiri.
1: Yeah. Yang berikutnya, Pak, kalau obat rasa khawatir yang berlebihan, Pak, pada pola tadi saya tertarik Pak Sindu sempat menyebutkan pola asuh memaksa atau push parenting gitu ya. Apa, Pak? Karena push parenting itu kan sebetulnya karena orang tua khawatir anaknya gagal atau anaknya tidak menjadi yang seperti yang dia inginkan.
0: Ya, jadi memang sebagian situasi komersialisasi anak itu sisi yang lain, orang tua mudah masuk kepada pola asuh memaksa.
1: Ya.
0: Yang Bu Yosi sebut dengan kata push, ya. Push parenting, memaksa anak. Kamu harus belajar matematika ini, ayo kerjakan.
1: Terus 100, 98 aja dicubit loh,
0: iya,
1: Pak.
0: Apa kok bangga 9? 10 itu baru anaknya mama. 10 itu baru anaknya papa. Nah, ini push parenting, memaksa. Atau harus juara. Harus juara satu, gak boleh juara harapan. Juara utama. Ya. Bahkan beberapa kasus kadang terjadi orang tua membeli piala itu. Menyuap juri supaya anak juara. Ah, ini punya banyak piala.
1: Ya, ya.
0: Tapi yang terjadi akhirnya anak-anak itu, maaf, mengalami semacam gangguan jiwa. Ya. Banyak masalah kepribadian muncul ketika masa remaja dan dewasanya. Karena pola asuh memaksa, push parenting ini. Maka yang pertama, cara mengatasinya, kembali pada poin, sadari anak milik Tuhan, termasuk masa depannya.
1: Amin. Bukan kita yang merancangkan dan menentukan ya, Pak.
0: Ya. Yang kedua, tugas orang tua kembali adalah mengasuh anak menurut SOP-nya Tuhan dan mendampingi anak menemukan panggilan khususnya. Yang ketiga, sadari ketika orang tua mengasuh anak menurut SOP-nya Tuhan, maka akan lahir anak-anak yang sehat, bermental sehat, berkarakter Kristus, cerdas dalam menjalankan hidupnya, dan mampu berbahagia dan sukses di kehidupan dewasanya dalam menjalani panggilan khususnya, dan hidupnya pasti tidak akan berkekurangan.
1: Matius 6 ayat 33 ya, Pak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pasti semuanya ditambahkan kepadamu.
0: Betul. Apa yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Aku pakai baju apa ya? Aku tinggal di rumah mana ya? Aku akan hidup seperti apa ya? Tuhan mengatakan itu dicari dengan penuh susah payah oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi kita, mari utamakan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Taati, ikuti pimpinan Tuhan, maka semuanya itu pasti Tuhan tambahkan. Memang bukan berarti kita kaya raya jadi kolong merat, tapi artinya adalah kita pasti hidup cukup.
1: Amin.
0: Kita pasti berbahagia, bukan hanya karena konteksnya bahagia karena ukuran materialisme, tapi bahagia sejati adalah bahwa kita memiliki sukacita, hidup yang bermakna, hidup yang berdampak, hidup yang berrelasi dengan intim dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Betapa banyak orang-orang kaya raya, sukses, selebritis, tapi sisi kosong, yang lain kosong. Anaknya bunuh diri, istrinya lari dengan pria lain, dia jatuh ke ketagihan obat-obatan supaya bisa tidur, dia jatuh pada perselingkuhan. Apa itu yang hidup bahagia? Bukankah itu hidup yang neraka di dunia?
1: Walaupun bergelimangan uang ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Benar, Pak. Saya mengamati karena orang zaman sekarang, di tengah zaman yang sangat kompetitif ini, seperti penuh kekhawatiran gitu loh, Pak. Kalau anak saya tidak bisa bersaing di nanti, apalagi 10 tahun, 20 tahun lagi anak-anak kita dewasa gimana? Makanya dari kecil dipaksa tadi, push parenting tadi.
0: Ya.
1: Ya. Mereka lupa ya, Pak ya, bahwa ada pertolongan Tuhan.
0: Ya. Ya. Jangan lupa ada satu kata kunci yang mungkin kita sudah familiar ya, sudah akrab, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca emosi dan perasaannya, kemampuan untuk membaca emosi dan perasaan orang lain, kemampuan untuk tangguh menghadapi kesulitan, dan dia bisa persisten, bisa tekun dalam kesulitan itu dan menjadi pemenang dalam tantangan-tantangan kehidupan. Dan itu bukan produk anak yang ditindas, bukan produk anak yang dikomersialisasi, tapi produk dari anak yang dicintai dan dihormati hak-haknya, diberikan apa yang sehat, yaitu disiplin yang sehat, kasih sayang sehat, menurut

0: batasan SOP-nya Tuhan. Ya.
1: Wah, menarik sekali Pak. Terima kasih banyak, banyak membukakan ya. Saya percaya ini bermanfaat juga untuk orang tua. Satu menit terakhir Pak, apa kesimpulan Bapak atau pesan yang boleh berguna buat orang tua tentunya?
0: Mari yang pertama jadilah orang tua yang punya rasa aman yang sehat di dalam Kristus. Kalau kita punya rasa aman yang sehat di dalam Kristus, dan kita menjadi orang tua yang bergaul intim dengan firman Tuhan, kita tidak akan ikut arus dunia mengkomersialisasikan anak atau memaksakan anak menjadi seperti yang kita maui, ingini. Yang kedua, yakinlah. Kita mungkin bukan orang yang kaya raya. Kita bukan menjadi selebritis di masa hidup di dunia ini. Tapi kalau kita hidup menurut poin yang pertama tadi, mengasihi Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, memiliki rasa aman sejati dalam Kristus, yakinlah. Anak-anak kita akan berterima kasih, akan menjadi anak-anak berbahagia. Papa, mama, ayah, bunda, aku mau menyatakan aku berterima kasih. Aku nggak punya papa, mama, ayah, bunda yang kaya raya, yang terkenal seperti orang lain. Tapi aku mengalami benar, aku dikasihi. Aku menjadi pria wanita yang mantap hidup ini, menatap ke depan dengan yakin pimpinan Tuhan dan yakin pemeliharaan Tuhan. Karena papa, mama yang mau mengasihi, menghormati, dan mengasuh aku menurut batasannya Tuhan. Oh, wow. Terima kasih. Bukankah kata-kata itu kata-kata yang jauh lebih indah daripada anak kita ditekan, dikomersialisasi, dipaksa ini, dan itu memang jadi terkenal kaya raya, selebritis. Tapi tumbuh menjadi anak yang terluka, pahit karena penindasan orang tuanya, dan tidak bisa mengasihi dan berterima kasih dengan tulus.
1: Ya, baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya, dan pasti ini bermanfaat. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komersialisasi anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga Indah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Sudag Keja Sendo Bellum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Renungan hari ini berjudul Dilihat Orang. Kebaikan itu bersifat menular. Ia dapat menciptakan efek domino positif yang memicu lebih banyak orang melakukan tindakan yang baik. Saat seseorang berbuat baik dengan tulus, ia sendiri akan mengalami kebahagiaan. Begitu juga dengan orang yang menerima tindakan tersebut. Besar kemungkinan bahwa ia pun akan mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Akhirnya, akan terjadi suatu rantai kebaikan yang semakin panjang dan berdampak luas. Karenanya, diperlukan orang-orang yang menjadi teladan dalam berbuat baik. Kebaikan mereka dapat menjadi pemicu atau inspirasi bagi orang lain untuk turut mengerjakan hal-hal yang baik. Itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Dia menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab kita ialah menjadi terang dunia. Seperti pelita yang dinyalakan untuk menerangi sekitarnya, demikian juga kehadiran setiap pengikut Kristus. Fungsinya terlihat, kehadirannya berdampak, keberadaannya menolong orang lain menjalani hidup yang lebih baik. Kesaksian hidupnya bahkan terpancar hingga ke tempat yang jauh, seperti kota di atas gunung yang terlihat cemerlang di malam gelap. Tentu saja bahwa Yesus tidak mendorong kita untuk suka pamer kebaikan di depan orang lain.

0: diri.
1: Kita berbuat baik bukan untuk membuat orang lain terkesan, sebab memang demikianlah seharusnya hidup yang dijalani umat Tuhan.
0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat malam sahabat Petra dimanapun Anda berada. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program Doa Malam bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Saat ini kita akan mengakhiri hari ini dengan menutupnya dengan berdoa, memanjatkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga sampai dengan sejauh ini Tuhan menolong, memberkati, dan memelihara kami semua. Tuhan, di dalam perjalanan kami, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang tidak sempurna, penuh dengan cacat celah dan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, kami mohon pengampunan sehingga hidup kami dibaharui dan juga kami memiliki kehidupan yang baru yang semakin hari menjadi semakin baik. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga menaikkan permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang Tuhan berikan, dan kami mohon berkat-Mu bagi keluarga kami atas setiap rencana, atas setiap apa yang dilakukan oleh keluarga kami, biarlah Tuhan berkati. Setiap usaha karya yang kami lakukan, biarlah Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang saat ini duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga proses pendidikan yang saat ini sedang berlangsung boleh Tuhan pakai untuk menuntun anak-anak kami memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi sarana bekal bagi masa depan mereka. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan saudara-saudari kami, mereka yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati sehingga Tuhan menganugerahkan berkat bagi mereka untuk mendapatkan tempat kerja yang baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Terlebih Tuhan akan memberkati dan menjamin masa depan anak-anak kami melalui tempat yang baik yang Tuhan tetapkan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sudah waktunya untuk memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkati sehingga anak-anak kami di waktu Tuhan yang tepat mendapatkan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang masih merindukan hadirnya keturunan. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat, kekuatan, dan juga pengharapan di tengah masa menanti jawaban doa dari Tuhan. Teguhkanlah dan juga buatlah mereka mengerti atas setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan keluarga. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga melalui kemurahan-Mu boleh Tuhan tolong sehingga mereka dapat dipulihkan. Mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah ataupun dimanapun kami berada, saat ini membutuhkan berkat pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan akan memulihkan melalui setiap sarana yang kami upayakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan kelangsungan hidup kami di tengah lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati dan memakai kami sehingga dimanapun kami berada mampu menjadi sumber kesaksian bagi saudara-saudara, rekan kami, sahabat kami, sehingga melalui keberadaan kami sungguh dapat memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berserah untuk keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia.
Kiranya Tuhan berkati sehingga bangsa yang saat ini dalam berbagai keberadaan dan pergumulannya boleh diberikan berkat kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana, baik yang ada di Sumatera ataupun di tempat-tempat lainnya, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat, kekuatan, dan penghiburan. Juga mendoakan untuk para pemimpin bangsa, biarlah Tuhan berikan kearifan dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan baik, sungguh-sungguh, penuh dengan ketaatan dan juga takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami pada saat ini juga menyerahkan untuk pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Banyak sekali yang kami rasakan Tuhan, kami bergumul dengan hubungan satu dengan yang lain di antara kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama lainnya, sehingga kadang di tengah luka yang selalu ada itu kami selalu merasakan kesesakan. Tetapi kami tolong Tuhan sehingga kiranya kami semua diberikan kekuatan hati, kelegaan hati sehingga dapat menyikapi semua persoalan yang ada dengan baik. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami, mereka yang mulai undur dari hadapan Tuhan oleh karena berbagai persoalan yang mereka hadapi atau tekanan, atau bahkan mereka meragukan kuasa-Mu, biarlah Tuhan akan tarik mereka kembali, memberikan berkat jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka semua dapat menemukan jalan baik di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepada-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah, Tuhan, Sang Sumber Pengharapan Sejati, sumber kekuatan yang menjadikan kami semua mampu untuk terus bertahan, dan Engkaulah Allah tempat bernaung bagi jiwa kami yang aman. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami.

Sahabat Petra, demikianlah doa malam telah kita naikkan kepada Tuhan. Saat ini, saya Pendeta Julius Setiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami.

Ada saatnya dalam hidup kita bersama, ketika air mata berlinang tanpa terasa, sampai kita mengangkat wajah untuk menengadah, memandang salib di bukit yang sunyi itu. Oh Yesus, betapa besar anugerah-Mu, betapa besar kasih setia-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu yang telah Kau buktikan.

setiap tetes darah yang mengalir dari kepala karena mahkota duri, dari kedua tanganmu karena paku yang kasar, dan lambungmu yang terobek Yesus, itu semua telah kau berikan bagi kami untuk memberikan hak keselamatan, hak kesucian, hak kemenangan dan berkat dalam hidup kami, agar kami dapat dimerdekakan.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil

0: jendela, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan karena hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, kita boleh berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, sebelum kita bersama memperhatikan bagian firman Tuhan, mari bersama kita berdoa menghadap Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, oleh karena rahmat yang kau anugerahkan, sehingga di waktu ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan bagian dari pewartaan sabdamu. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, tajamkanlah telinga kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dan juga menghayatinya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan memperhatikan sabda Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 9a. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9a yang demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan berseru, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku bicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, renungan kita pada saat ini bertemakan dipilih menjadi kekasih Allah. Sahabat Petra, setiap manusia itu memiliki kebutuhan
untuk dikasihi, dicintai, dan diterima. Nah, karena memiliki kebutuhan ini, banyak orang melakukan berbagai cara supaya dicintai, supaya disayang, supaya diterima oleh orang lain. Lalu kemudian ada yang bekerja keras agar dicintai, dianggap berhasil. Ada yang selalu berusaha menyenangkan orang lain supaya diterima. Ada yang rela menyembunyikan diri dari keasliannya supaya tetap dipuji, tetap dihargai, dan tetap dipandang baik. Padahal aslinya enggak begitu. Nah, sahabat Petra, fenomena ini sangat terasa dalam kehidupan sekarang ini, terlebih-lebih karena kita bersama dengan media sosial ya. Dan media sosial ini membuat banyak orang haus akan perhatian dari pengakuan. Coba saudara-saudara perhatikan. Kadang ketika kita membuat misalnya story di WA begitu. Kalau yang komen banyak, kalau yang nge-like banyak, kita senang. Tetapi sedikit like seringkali membuat kita merasa, wah, diabaikan. Lalu kemudian hati menjadi sedih dan kecewa. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya merasa dirinya berharga itu hanya kalau dipuji oleh orang lain. Dirinya berharga, dirinya merasa dicintai, disayangi ketika misalnya di like, misalnya di komen dan sebagainya. Padahal saudara, semakin manusia mencari pengakuan dari dunia, seringkali hati kita justru semakin lelah, ya kan? Sebab penilaian manusia itu kan mudah berubah, saudara. Hari ini bisa dipuji, besok bisa dilupakan, ya. Hari ini diterima, besok bisa ditolak. Kan begitu. Nah, saudara, di tengah fenomena kehidupan yang demikian ini, firman Tuhan pada saat ini memberi sebuah nasihat kepada kita. Sebelum kita berusaha mencari kasih dari manusia, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa rupanya Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Maka jangan kemudian kita menjadi khawatir kalau kita tidak disayangi, kalau kita tidak dikasihi oleh sesama kita. Saudara, dalam Keluaran 19 ayat 1-9a, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Dan kita tahu, mereka bukan bangsa yang hebat. Mereka pernah hidup sebagai budak. Mereka juga menjadi orang yang senang mengeluh, kan? Dan kadang kurang percaya pada Tuhan. Namun saudara, di tengah keberadaan yang seperti itu, Tuhan tetap memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Tuhan berkata, kamu adalah harta kesayanganku sendiri. Saudara, bayangkan, bangsa yang lemah, penuh kekurangan itu tetap dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa ia membawa mereka seperti raja wali yang mengangkat anak-anaknya di atas sayapnya. Nah, saudara, ini adalah gambaran kasih, perlindungan, dan perhatian Tuhan yang begitu besar kepada bangsa itu. Nah, saudara, melalui firman ini, Tuhan ingin mengingatkan bahwa keberhargaan manusia, keberhargaan kita, umat pilihan Tuhan, itu bukan karena penilaian manusia. Tetapi keberhargaan kita itu ditentukan karena kita dikasihi Allah. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita sempurna. Tuhan mengasihi kita karena memang kasihnya besar kepada kita. Inilah yang perlu kita sadari pada hari ini, saudara. Nilai hidup kita itu tidak ditentukan oleh pujian manusia. Nilai hidup kita ditentukan oleh betapa besarnya kasih Tuhan.
Ini peneguhan bagi kita yang seringkali merasa cemas dan tidak berharga, tidak disayang. Tuhan sayang. Nah, lalu bagaimana kita menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saudara, dari sini kita belajar berhenti menggantungkan harga diri kita pada pujian manusia. Kita diajak untuk berhenti menggantungkan harga diri kita pada pujian orang lain. Kalau hari ini tidak dipuji, ya tidak apa-apa. Kalau usaha kita belum dihargai orang, ya kemudian jangan langsung merasa diri kita gagal. Ingatlah bahwa Tuhan tetap melihat dan Tuhan tetap mengasihi. Maka kita tidak perlu mati-matian mencari pengakuan dunia itu. Karena pada hakikatnya kita sudah dikasihi Tuhan kok. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kita harus belajar menggantungkan diri bukan pada pujian manusia, tetapi pada kasih Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, dari sini kita belajar menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Tidak perlu hidup dengan topeng hanya supaya diterima oleh orang lain. Yang penting Tuhan mengenal diri kita yang sebenarnya, itu cukup. Toh Tuhan juga tetap menerima kita, kan? Maka saudara, tidak perlu kemudian kita bersembunyi di balik topeng, dipaes-paesi supaya kita kelihatan baik, enggak. Apa adanya di hadapan Tuhan, apa adanya di hadapan sesama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, karena kita dikasih Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Orang yang merasa dicintai Tuhan itu akan lebih mudah mengampuni. Orang yang merasa dikasih Tuhan lebih sabar, tidak mudah iri, bahkan lebih peduli kepada orang lain. Karena tidak ada defensif terhadap dirinya sendiri. Tidak ada pertahanan untuk bagaimana kemudian membuat dirinya terlihat baik. Maka dia tidak memikirkan dirinya lagi. Itu yang ketiga. Nah, sahabat Petra, seringkali kita merasa kecil, seringkali kita merasa tidak dihargai, bahkan kadang kita kecewa terhadap diri sendiri. Tetapi firman hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak melihat kita seperti dunia melihat kita. Mungkin dunia melihat kita berdasarkan keberhasilan, penampilan, popularitas kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Di mata Tuhan, kita adalah miliknya yang berharga. Kita dipilih, diterima, dan dikasihinya. Bahkan ketika orang lain meninggalkan kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita karena kita umat kesayangannya. Karena itu, hari ini, janganlah hidup dalam rasa takut atau rasa rendah diri. Jangan terus-menerus haus akan pengakuan manusia. Datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam kasih-Nya kita menemukan ketenangan, kita menemukan penerimaan, dan nilai diri yang sejati. Sahabat Petra, orang yang tahu dirinya dikasih Tuhan, tidak perlu hidup dari pujian dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami begitu berharga di hadapan-Mu. Saat kami sering sibuk mencari pengakuan dan kasih dari dunia, Engkau justru terlebih dahulu menerima dan mengasihi kami apa adanya. Tuhan,
Ajar kami untuk hidup tenang di dalam kasih-Mu. Ketika kami merasa lelah, kecewa, atau merasa tidak dianggap, kuatkan hati kami supaya kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mengingat sahabat Petra dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang sakit dan berjuang dalam kelemahan tubuhnya. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Dan bagi keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran serta pengharapan. Kami juga menyerahkan setiap rencana dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada di antara kami yang sedang bekerja mencari nafkah. Ada di antara kami yang sedang belajar. Ada yang sedang menata masa depan. Dan ada juga yang sedang menghadapi persoalan hidup yang berat. Kiranya Engkau menuntun setiap langkah kami. Buatkan jalan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Sertai kami dalam pekerjaan, usaha, perjalanan, dan setiap tanggung jawab kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, berikan hati yang penuh damai, dan mampukan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu selalu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah hadir menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini. Kini saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Petra, streaming regular.

0: Manusia sering mencari yang semu dalam hidup ini. Kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, popularitas. Apapun berani dikorbankan demi mendapatkan semua impian itu. Namun kita sering gagal. Semuanya hilang dalam sekejap. Kita menjadi kecewa, galau, sedih, bahkan putus asa. Sampai suatu kali kita berjumpa dengan satu pribadi yang tetap peduli. Yesus Kristus, nyawanya diberikan. Dialah kekayaan yang sejati. Yesuslah kebahagiaan yang murni. Yesus, segalanya bagi kita. Amin.
1: You guys ready? Berikan sorak-sorai.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Boggy.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To dag cages and obellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei

0: sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

Masih punya kekuatan? Sudah mau pulang? Ah, yang benar. Masih ada satu lagu lagi, lagu baru. Judulnya Crash and Burn. And it goes something like this.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra Streaming Radio.
2: Siap lanjut lagi semua?

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: penderitaan Paulus. Masa sukar yang menguras kekuatan Anda juga bisa menjadi saat Tuhan memenuhi Anda dengan kekuatannya. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11.
1: Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mudah untuk menganggap bahwa persoalan-persoalan di zaman Alkitab berbeda dari yang kita hadapi saat ini. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa diajarkan pekabar Injil abad pertama pada kita tentang menang atas penderitaan? Meskipun budaya Paulus sangat berbeda dengan budaya kita, beberapa hal tetap sama, seperti pencobaan, kesusahan, dan dosa. Karena itu ketika Paulus menulis tentang dibebani melampaui kekuatannya, ia punya pengalaman yang mendukung perkataannya. Paulus telah putus asa juga dengan hidupnya. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Tetapi ia percaya pada Tuhan yang memegang segala sesuatu. Ia percaya bahwa Tuhan akan menopangnya pada masa-masa sukar. Bagaimana ia bisa yakin? Paulus juga telah belajar mempercayai Tuhan pada saat menderita seperti kita. Ia dilemparkan ke dalam situasi-situasi yang sangat menekan dengan kemungkinan berhasil yang hampir mustahil. Namun ia melihat Tuhan menang. Kita mengalami kuasa Tuhan ketika kita sampai pada batas kekuatan kita sendiri dan merasakan kuasa Tuhan yang supernatural mengangkat kita. Ini tidak berarti orang percaya dapat terhindar dari semua kesedihan dan penderitaan, melainkan kita memiliki janji bahwa Tuhan akan memenuhi yang kita butuhkan. Iman kita bertumbuh menjadi makin kuat ketika kita mempercayai Dia pada saat menderita. Saudara pendengar, kekuatan Tuhan tersedia bagi semua orang percaya yang mengakui kelemahan-kelemahannya pada Tuhan. Karena itu kita dapat menyerahkan diri dan situasi kita kepada Tuhan dan menantikan Dia menepati janjinya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: suaranya. Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Kami berserah, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Kami berkata kepada-Mu, Tuhan.

0: Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjunan, dan kita adalah bejana tanah liat buatan tangannya. Apabila kita bejana yang dibuatnya telah rusak, Ia ingin mengubah, Ia ingin membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi, program yang akan menemani sahabat Petra di awal aktivitas sahabat Petra semuanya. Pagi ini kami hadir dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan sudah siap kami sajikan di ruang dengar sahabat Petra. Sahabat Petra juga akan ditemani dan dikuatkan dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Dan tentu saja di pagi hari ini, sahabat Petra juga bisa request lagu-lagu rohani pilihan yang selama ini menginspirasi kehidupan sahabat Petra dan sahabat Petra ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sahabat Petra, kita bersama masuk dalam program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Kali ini bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah memanggil kami datang mendekat kepada-Mu. Di tengah dunia yang sering membuat kami merasa lelah, takut dan tidak berharga, biarkan firman-Mu kembali mengingatkan siapa diri kami sesungguhnya. Bukalah hati dan pikiran kami, lembutkan jiwa kami yang lelah oleh kekhawatiran, pulihkan hati kami yang letih oleh pergumulan kehidupan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu, bukan hanya dengan pikiran tetapi juga dengan hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, yang berbahagia setiap kita mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah menjadi anak Allah. Sahabat Petra yang terkasih, ada banyak orang hari ini yang hidupnya penuh dengan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup, takut akan masa depannya, takut kehilangan pekerjaan, dan takut tidak dianggap penting. Ironisnya di era media sosial seperti saat ini, kita semua terlihat bahagia, sukses, dan sempurna. Justru banyak orang kemudian diam-diam merasa kosong. Banyak orang akhirnya hidup seperti sedang membuktikan diri terus-menerus. Kalau saya berhasil, baru saya berharga. Kalau saya dipuji, berarti saya berarti di mata orang lain. Kalau diterima orang lain, baru saya merasa layak untuk dicintai oleh orang lain. Dan tanpa sadar, hidup menjadi seperti sebuah perlombaan yang melelahkan. Padahal firman Tuhan hari ini mengingatkan sesuatu yang sangat mendasar. Kamu adalah anak Allah. Kita bukan budak, kita bukan orang asing, kita juga bukan orang yang harus membeli kasih Tuhan dengan prestasi, dengan segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama ini. Tetapi kita adalah anak Allah. Dan itu sangat berarti, dan itu kemudian mengubah banyak hal. Sahabat Petra yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan surat Roma kepada jemaat yang saat itu hidup dalam tekanan dan ketidakpastian. Pada zaman itu, status sebagai budak dan anak
itu punya perbedaan yang sangat signifikan. Budak hidup dalam ketakutan. Mereka harus selalu menyenangkan tuannya. Kalau tidak, maka hukuman bisa harus mereka alami. Mereka juga tidak punya kepastian. Mereka juga tidak punya warisan yang bisa dibagikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kalau kita bicara mengenai anak, anak memiliki hubungan. Anak boleh datang kepada bapaknya kapan saja. Anak punya tempat untuk pulang. Anak punya identitas. Dan anak tahu bahwa dirinya punya orang tua yang selalu mengasihinya. Karena itu Paulus berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Artinya, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tetapi kalau kita melihat kenyataan hidup kita sehari-hari di zaman saat ini, mungkin kita menemukan banyak orang, termasuk diri kita, adalah orang-orang Kristen yang hidupnya masih seperti budak. Datang kepada Tuhan hanya ketika takut. Berdoa hanya ketika terdesak. Merasa Tuhan hanya menerima dirinya kalau hidupnya sempurna dan lain sebagainya. Padahal, kasih Allah bukanlah hadiah karena kita hebat. Kasih Allah bukan hadiah karena kita adalah orang-orang yang sempurna di hadapannya. Tetapi kasih Allah sepenuhnya adalah sebuah anugerah. Sahabat Petra yang terkasih, bagian paling indah dari teks ini adalah ketika Paulus mengatakan, oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kata Abba adalah sebuah panggilan yang sangat dekat dan penuh dengan keintiman. Ini bukan sebuah panggilan formal, bukan sebuah hubungan yang kaku, apalagi sebuah hubungan yang formalitas. Gambarannya adalah ketika ada anak kecil yang sedang mengalami ketakutan, ia bisa datang menjumpai ayahnya dengan mudah. Anak itu tidak perlu membuat proposal terlebih dahulu supaya orang tuanya ini kemudian menerima proposalnya, baru kemudian dia bisa datang menjumpai orang tuanya. Tetapi ia bisa datang dengan bebas, kapanpun dia merasa takut, kapanpun dia ingin dipeluk, kapanpun dia ingin dekat dengan ayahnya, maka ayahnya selalu datang dan menemaninya. Karena ia tahu ayahnya adalah tempat yang aman. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan rindukan dari kita. Bukan hubungan agama yang dingin, tetapi hubungan kasih yang hidup. Tuhan tidak ingin kita hanya mengenalnya sebagai penguasa, tetapi Tuhan ingin kita mengenalnya dan menganggapnya sebagai Bapa kita. Tetapi hidup sebagai anak Allah tidak lantas membuat kita hidup tanpa masalah. Paulus bahkan berkata bahwa sebagai anak-anak Allah kita juga menderita bersama dengan Kristus. Paulus mengingatkan dengan kenyataan yang sebenarnya kemudian juga dialami oleh kita saat ini. Ketika kita beriman kepada Kristus, tidak lantas membuat hidup kita selalu mudah. Realitanya bahwa orang Kristen tetap saja bisa sakit. Orang Kristen tetap saja bisa kecewa. Orang Kristen tetap bisa menangis. Bahkan orang Kristen tetap bisa saja kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita menjalani semua dalam kehidupan ini, kita tidak menjalaninya semua serba sendirian. Ada Bapa
yang berjalan bersama kita. Kadang hidup membuat kita merasa sendirian, doa terasa sepi, dan jawaban Tuhan terasa begitu lambat dan jauh dari kita. Tetapi firman hari ini mengingatkan kepada kita, status kita di hadapan Allah tidak pernah berubah. Saat saudara berhasil, saudara tetap adalah anak Allah. Begitu juga dengan sebaliknya, saat saudara gagal, saudara tetap adalah anak Allah. Saat saudara kuat, saudara tetaplah anak Allah. Dan sebaliknya, saat saudara mengalami dalam titik terendah saudara, bahwa saudara mengalami kerapuhan hidup, saudara tetaplah anak Allah. Dengan kata lain, bahwa kasih Tuhan, identitas kita sebagai anak Allah, tidak naik turun mengikuti performa kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada orang-orang yang sejak kecil tidak merasakan kasih seorang ayah. Ada orang yang tumbuh dalam keluarga yang penuh luka. Ada orang yang sulit percaya bahwa dirinya layak dicintai. Dan ketika mereka mendengar kata Bapa, yang muncul bukan sesuatu keindahan relasi, bukan sebuah cinta kasih, bukan sebuah pelukan hangat, tetapi yang hadir dan kemudian muncul dalam ingatan mereka adalah trauma dan kekecewaan. Tetapi Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita bukan Bapa seperti itu. Bukan Bapa yang meninggalkan, bukan Bapa yang mempermainkan, bukan Bapa yang hanya hadir hanya ketika kita berhasil, juga bukan Bapa yang menorehkan luka bagi kehidupan kita. Tetapi Bapa yang diperkenalkan oleh Kristus adalah Bapa yang tetap membuka tangannya bahkan ketika anak-anaknya semakin menjauh dan jatuh. Seperti kisah anak yang hilang, ketika sang anak pulang dalam keadaan hancur, bapaknya tidak berkata, "Kenapa sekarang kamu baru pulang? Kamu sudah diberikan banyak hal, tapi kenapa kamu kemudian hidupmu seperti itu?" Tidak. Tetapi sang bapa berlari menyambutnya, memeluknya dengan segala keberadaan anaknya. Dan itulah hati Allah. Maka pertanyaan hari ini, apakah saudara masih hidup sebagai budak yang penuh dengan ketakutan? Atau saudara mulai hidup sebagai anak Allah? Anak Allah bukan berarti sombong, tetapi hidup dengan identitas yang benar. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, maka kita tidak perlu iri dengan hidup orang lain. Kita tidak menjadi pribadi yang haus validasi. Kita tidak perlu membangun harga diri hanya dari pujian manusia. Karena nilai diri kita sudah ditetapkan sendiri oleh Allah. Kita dikasihi, kita diterima, dan kita dipanggil menjadi miliknya. Dan ketika identitas itu kuat, kita juga dipanggil hidup sebagai anak Allah yang membawa kasih, yang membawa pengampunan, yang menguatkan, yang menjadi terang, dan menghadirkan damai di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini mungkin ada yang merasa lelah, merasa gagal sebagai orang tua, merasa tidak berguna, merasa doanya tidak didengar. Firman Tuhan hari ini datang dengan lembut dan berkata kepada kita, kamu adalah anakku. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih karunia. Maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya,
Abba, Bapa. Dan percayalah, tidak ada doa anak yang diabaikan oleh Bapa yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di saat dunia sering membuat kami merasa kecil, gagal, dan tidak berharga, Engkau mengingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ajalah kami supaya hidup bukan sebagai budak yang penuh dengan ketakutan, tetapi sebagai anak yang percaya kepada kasih Bapa. Bagi yang sedang lelah, kuatkan. Bagi yang sedang kecewa, hiburkanlah. Bagi yang sedang kehilangan arah, tuntunlah langkah mereka. Biarlah Roh Kudus memampukan kami hidup sebagai anak-anak Allah yang membawa kasih, pengharapan, dan damai bagi sesama. Berkatilah setiap pendengar Radio Petra hari ini dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pergumulan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra terkasih, demikianlah embun pagi edisi saat ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah senantiasa melingkupi kehidupan saudara, sehingga memampukan saudara untuk menghayati bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bud Pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan mengirimnya ke nomor kami di 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang masih belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sahabat Petra suka. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan kira-kira pukul 8. Sahabat Petra, bagi kita yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, sangat penting bagi kita untuk menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan lingkungan kita berada. Dengan bisa menempatkan diri, sahabat Petra, kita menjadi bisa bergaul dengan orang lain dan tidak tersisih dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Orang-orang akan bisa menerima dan memperlakukan diri kita juga dengan baik. Karena itu, sahabat Petra, penting bagi kita untuk menempatkan diri secara baik di tempat kerja, di tempat studi kita, atau di masyarakat di mana kita berada. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita juga bisa nyaman dan penuh damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bud Pagi hari ini. Masih di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.